0: ingin menemani selama lebih dari 40 tahun, Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya, rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Peristiwa dunia hari ini.
4: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Mei, di antaranya tanggal 8 Mei 1948 diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia untuk menghargai jasa penemu gerakan Palang Merah Sedunia, Henry Dunant, yang juga lahir di tanggal yang sama. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia bertujuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, dan juga mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang ikut tergabung. Selain itu, peringatan itu juga digunakan sebagai kesempatan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang berjuang menyelamatkan nyawa orang banyak. 8 Mei 1958, aktor kawakan Christopher Lee menjadi pemeran utama pada film Hollywood berjudul Dracula. Di mana pada tahun itu, penggunaan sound effect maupun nuansa maupun alat-alat produksi film belum secanggih sekarang. Namun disuguhkan akting yang luar biasa dari para pemain yang disebut legend itu. 8 Mei 1963, perilisan film pertama James Bond movie series berjudul Dr. No. Film yang dimainkan oleh tokoh fiktif yang diciptakan oleh penulis Inggris bernama Ian Fleming dan Dr. No termasuk salah satu karya yang diadaptasi ke layar lebar oleh sutradara Richard Maybaum. 8 Mei 1970, tidak lama menjelang band asal Inggris ini dibubarkan, The Beatles merilis album ke-12 berjudul Let It Be yang merupakan album studio terakhir mereka yang bernaung di bawah Apple Records. Pada 8 Mei 1988, petinju dunia Mike Tyson mengalami sebuah kecelakaan mobil di Scottsdale, Arizona setelah semalam minum-minuman keras. Kemudian dia ditahan ketika sedang berlatih untuk pertandingan di bulan Maret. Hal itu tidak membuat karirnya redup begitu saja. Bahkan pada tahun 1988 sampai 1989, Tyson dianugerahi BBC Sport Personality of the Year Overseas Personality Award. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Mei.
1: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
0: Eskena, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan Bunga Nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 Bunga Nasional Indonesia, yaitu Bunga Melati Putih atau Jasminum Sambac sebagai Puspa Bangsa, Bunga Anggrek Bulan atau Phalaenopsis Amabilis sebagai Puspa Pesona, dan Bunga Padma Raksasa atau Rafflesia Arnoldi sebagai Puspa Langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi buat SKN semuanya. Bersama dengan Imas lagi menemani kamu di pagi hari yang cerah ini. Spesial Jumat Berkah SKN 8 Mei 2026 ditemenin sama Imas di SKM 3 dari jam 6 tadi ya sampai jam 8 nanti gitu. Jadi buat kamu yang pengen dengerin musik bagus terbaru dari Pop Indo, terus yang pengen tahu info-info terbaru tentang musik bagus juga boleh banget nanti merapat bareng sama Nimas. Yang mau kirim salam siapa, yang mau request-request, yang pengen bergabung, pokoknya langsung merapat aja. Langsung bisa WhatsApp ya di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget nih, masukin feedback kamu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat buat SKN semuanya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Glowmedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

dulu kita masih remaja. Musik bagus dari Ariel Noah ya, Eskenda yang lagi di Mouse Play sekarang. Musik bagus ini resmi dirilis tepat di tahun 2025 dan langsung menarik perhatian pendengar karena emang liriknya ini ya yang penuh nostalgia. Musik bagus ini Eskenda menceritakan tentang kenangan masa remaja, tentang perasaan yang dulu sederhana, penuh tawa, mimpi dan cerita yang sekarang cuma tinggal kenangan. Makna masih bagus ini cukup dalam ya Eskende. Karena waktu itu terus berjalan, orang-orang berubah, keadaan juga berubah, tapi memori tentang masa muda itu tetap tinggal di kepala. Ya, masih bagus ini kayak ngajakin kita flashback ke masa-masa yang mungkin dulu pengen cepat berlalu tapi sekarang justru paling dirindukan ya Eskende. Apalagi ditambah dari ciri khas suara dari Ariel yang emosional, tentunya bikin musik bagus ini semakin dapat feel-nya. Cocok banget buat kamu dengerin yang lagi santai, yang lagi pengen mengenang masa lalu ya. Atau mungkin buat kamu yang lagi kangen seseorang di masa lalu, Eskende. Buat Eskende yang punya kenangan indah waktu remaja, musik bagus ini bisa jadi teman nostalgia kamu ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung merapat untuk sekedar bagi cerita, boleh langsung WhatsApp aja di 081 259 331

0: Eskende, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu dan kaki bengkak pada wanita hamil ya. Jangan khawatir Eskende, kamu bisa gosokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli tradisional ya, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskende. Minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Minyak gosok cap tunggal bisa Eskana beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Ho Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukorejo.
1: Begini kabarku. 93,5 suara Kediri FM.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Untuk seseorang yang sedang lemah secara emosional dan butuh tempat untuk menenangkan diri, Musik Bagus kali ini relate buat kamu, Eskanda. Musik Bagus dari Maudy Ayunda di Tepi Lamunan. Musik Bagus ini dirilis tepat di bulan Maret lalu, 2026 ya, sebagai original soundtrack dari film Para Perasuk. Mungkin Eskanda gak asing sama filmnya. Menariknya, Eskanda, Musik Bagus ini ditulis oleh Maudy Ayunda langsung bersama dengan Lava Pratomo ya. Dan ternyata awalnya cuma berasal dari voice note sederhana yang kemudian berkembang jadi lagu yang penuh dengan makna. Musik Bagus ini kayak ngajakin kita berhenti sejenak dari hirup pikuk hidup ya, lalu kembali menemukan ruang untuk tenang dan juga bersandar, Eskanda. Liriknya juga terasa hangat karena memang menggambarkan kehadiran seseorang yang tetap ada di samping kita, bahkan saat pikiran sedang kacau atau tenggelam dalam lamunan. Jadi bukan cuma Musik Bagus tentang kesedihan, tapi ini juga tentang ketenangan, Eskanda. Tentang ketenangan, dukungan, dan rasa aku ada buat kamu. Jadi Musik Bagus ini semakin spesial. Proses rekamannya dibuat dengan sangat sederhana, jadi intim juga, Eskanda. Bahkan sempat direkam hanya dengan satu mikrofon ya, dan sekali take demo. Ini yang bikin nuansa Musik Bagus ini terasa jujur dan deket banget di hati para pendengar, Eskanda. Jadi buat Eskanda yang lagi butuh teman, jangan ngerasa sendiri, gabung aja di Suara Kediri FM ya. Atau buat kamu yang butuh direkomendasiin lagu-lagu, atau ada yang pengen diputerin Musik Bagus yang sesuai kerelatan kamu sekarang, hari ini, boleh banget langsung bergabung merapat di 081-259-33126 bersama dengan Ukti Olivia ya. Iya. Selamat pagi juga buat Ukti Olivia. Semangat pagi juga ya buat kamu. Ini juga ada yang bergabung merapat bersama dengan Imas, ada Siti Khotijah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Ini dari Ibu Ebella di Merican hadir. Selamat bergabung merapat aja buat kamu dan SKN yang baru bergabung merapat ya. Yang belum join, cuma merapat aja, boleh banget kalau mau join di WhatsApp, di Facebooknya Suara Kediri atau di Express Radio.